0: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
1: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
2: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
4: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
5: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
6: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

0: Tips Sehat. Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tips penting untuk pejuang diabetes tipe 2 bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Berikut tips untuk pejuang diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama yaitu tetap penuhi makanan terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, sayur, dan buah. Jangan takut untuk mengkonsumsi makanan pokok. Yang kedua, aktivitas fisik 150 menit dalam seminggu. Yang ketiga, batasi makanan dan minuman yang manis. Nah, di sini makanan manis dapat diperoleh dari kue, roti, dan gula. Lalu juga minuman manis dapat berasal dari susu kental manis, sirup, dan air gula. Yang keempat, penuhi serat dan makanan tinggi antioksidan seperti pada buah dan sayur. Dan yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, sesudah makan, apakah ada insulin injection, dan lain sebagainya. Yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, atau sesudah makan, atau adakah insulin injection. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
15: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
1: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
3: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
4: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
6: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
7: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
8: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Tip Sehat. Tip Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tentang pandangan kabur bersama Dr. Arnila Novitasari dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Pandangan kabur itu ada beberapa penyebab. Yang pertama biasanya tuh karena kelainan refraksi, contohnya memakai kacamata. Nah, terus yang kedua ada namanya kelainan media refrakta. Lapisan bening pertama tuh ada kornea, ternyata lapisan bening di mata, terus ada cairan, ada kelainan pada cairan mata, cairan air mata. Yang ketiga ada cairan di dalam bola mata, yaitu cairan vitreous. Lalu yang ketiga kelainan pada syaraf matanya. Kalau untuk kelainan refraksi saja diderita oleh anak-anak juga bisa, terus sampai usia lanjut juga bisa karena kelainan refraksi. Kalau untuk yang namanya kelainan media refrakta tadi ya, seperti katarak, itu bisa diderita oleh anak-anak juga. Ada namanya katarak kongenital. Bisa juga karena terbentur atau daerah kepala yang terbentur, bisa jadi katarak traumatika. Nah, itu bisa. Perdarahan pada cairan tadi di dalam bola mata, itu karena benturan juga bisa. Terus karena usia tua itu katarak, itu biasanya diderita ya di atas 60 tahun. Ya. Tapi juga tergantung sih, tergantung bisa juga karena faktor-faktor sistemik seperti menderita diabetes mellitus, penyakit sistemik lainnya itu bisa jadi katarak.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: RDI Pandanaran Semarang.

0: Program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk berhidup global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPR di Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Ido dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Playhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
15: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: saya Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
6: Saya Rita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
7: Saya Yon Jagger dari Pati, saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang, selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sarif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
12: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
11: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
10: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang. And I just

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Bagaimanakah cara menjaga kesehatan bagi para pekerja di lapangan? Yuk kita simak tips berikut dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Pada saat di lapangan, masalah terbesar adalah dari suhu udara dan dihubungkan dengan pakaian kita. Pakaian kerja kita yang tebal, yang menutup lengan sampai mata kaki, yang kebanyakan dipakai oleh para pekerja proyek sebagai alat pelindung diri mereka, itu membuat suhu tubuh mereka itu makin panas. Maka butuh cairan kira-kira 2000 cc atau 2 liter per hari. Dengan cara-cara demikian, maka diharapkan otot mendapatkan pasokan air dan kelenturannya akan tetap terjaga. Saya tambahkan lagi bahwa kalau misalkan lingkungan kita berdebu, kita bekerja di suatu pabrik misalkan yang di mana debu dari pabrik itu cukup banyak, maka kita harus pakai pakaian APD, pakai alat pelindung diri yang sesuai, mulai dari topi kerja, kacamata kerja, masker, kemudian pakaian kerja, dan bahkan mungkin kalau perlu memang sepatu.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan.
4: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
5: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda

0: selamat siang Sobat RDI Global People dan V-Listeners ya. Ini kembali hadir suaranya dari Lopez, penyiar pagi Radio RDI Jakarta. Siang-siang tiba-tiba ada apa ya? Ternyata ada huru-hara di Radio Jakarta. Ada apa huru-haranya sih? Sebetulnya gue juga bingung ya, kenapa gue harus siaran lagi jam segini. Entahlah, gak ngerti. Biasanya siaran pagi jam 7 sampai jam 10. Terus tiba-tiba ada mamemnya Mamoyal Zatus. Dari mana suara ini ya? Suara yang muncul dari mana sih? Gue siaran sendirian apa sama siapa sebetulnya sih? Huru hara di Radio Jakarta apa sih? Ada apa sih?
1: Halo.
0: Serbu halo. Halo, silakan duduk. Kok tiba-tiba dikerubutin sama para musisi yang sudah hadir. Halo kamu semua. Cantik tampan. Halo, apa kabarnya?
2: Baik.
1: Baik, alhamdulillah.
2: Luar biasa.
0: Oke. Selamat pagi. Pagi gitu ya. Oke, ini untuk Sobat RDI Global People sama V Listeners, pengen tahu ini yang hadir di studio ada siapa aja?
2: Coba sebutkan.
0: Iya, sebutkan.
3: Saya, Melissa. Sharla. Aku Sharla.
0: Sharla, halo Sharla.
2: Halo Sharla.
0: Iya.
1: Oh, ibu yang kedua.
0: Ibu yang kedua.
2: Saya Cecil dari Second Chance.
0: Mana teman-teman kamu, Cecil?
2: Sebentar lagi akan hadir. Kita tadi terdampar.
0: Oh, terdampar, iya. Terpecah ya. Pecah belah ya, oke, okay. Dan satu lagi.
1: Kebetulan saya Tommy Boli.
2: Jadi tinggi ya Tommy Boli ya.
1: Saya Diwansyah.
0: Oke, Diwansyah.
1: Halo teman-teman.
0: Sebelahnya ada Salma.
1: Ada di sini, di mana? Tangerang Selatan.
0: Tangerang Selatan. Apa kabarnya kalian bertiga?
2: Baik banget.
3: Jawabnya luar biasa.
0: Oke, ulangi berarti ya. Apa kabar kalian?
1: Luar biasa.
0: Mantap ya. Ya. Ini berarti selain bertiga nanti bakal ada tambahan lagi. Oh, ini jadi yang dinamakan huru hara Jakarta.
2: Perjalanan kita ke sini jadi juga huru hara.
0: Oh iya, huru hara luar biasa siang.
2: Huru hara Jakarta ya.
1: Huru hara di Jakarta.
0: Iya. Ini ramai banget sih sebetulnya. Maksud kedatangan kalian bertiga dan nanti mungkin akan bersepuluh.
2: Nanti akan berbanyak.
0: Berbanyak jangan gitu berbanyak. Ya. Ada apa ada pegerangan?
3: Jadi gini, Bu, maksud kedatangan kami ke sini itu.
0: Oke, baiklah.
3: Jadi kita mau ngapain nih?
1: Mau nongkrong di V Radio.
3: Oh iya.
1: Mau lagi nunggu kopi makan. Ya. Iya, makan dulu, santai.
0: Gimana Sharla? Kok jadi lupa? Ya.
3: Jadi kita mau ngapain sih, Kak? Kita sebenarnya ke sini.
2: Kita ke sini mau ngobrol.
0: Ngobrol aja.
2: Bincang-bincang manja
0: bersama
2: semua pendengar.
0: Oke. Okay.
2: Dan semua yang ada
0: di sini.
1: Ya. Para penonton.
3: Pokoknya kita grebek seluruh radio yang ada di ibu kota ini ya.
0: Oke, okay, digrebek ya. Ini kan sebetulnya kalian ini berbeda genre juga kalau untuk soal urusan lagu ya. Yeah. Musisi berbeda lagunya. Kalau Sharla sendiri mungkin kita pengen langsung kenalin aja ya sama Sobat RDI, V-Listener, sama Global People juga. Sharla sekarang lagu barunya apa, single barunya?
3: Single barunya judulnya boleh di-spill kali ya. Putar Arah.
0: Udah boleh?
3: Sebelumnya sebenarnya belum rilis. Judulnya Putar Arah, kebetulan itu lagu ciptain dari Kabar Sena.
0: Oke. Nah, ini single yang keberapa berarti?
3: Single yang ke

0: 5 ya. Agak mikir gitu ya. 5 betul yang 5. Atau mungkin lebih banyak dari itu ya. Udah banyak ya single yang 5. Terus untuk musiknya berbeda dari yang sebelumnya enggak?
1: Masih pop ballad. Cuma mungkin kali ini juga suasananya lebih berbeda. Karena judulnya juga berbeda.
0: Judulnya ya? Juga
1: sedih. Mungkin lebih sedih kali ya.
0: Oh, lebih sedih.
2: Karena ratunya sedih.
3: Kita memutar arah.
0: Ini ada keterlibatan langsung enggak sih dari Sharla sendiri sama lagu ini?
1: Kalau aku sendiri sih belum ada, cuma aku sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat bersyukur karena Kabar Sena memberikan lagu ini, memberikan kepercayaan untuk aku menyanyikan lagunya dia sih, karena lagunya Kabar Sena luar biasa.
0: Oke, dari semua single lagu Kabar Sena ini yang berarti yang pertama.
1: Iya,
0: lagu yang pertama. Betul. Ya, lagu dari Kabar Sena. Oke, itu ya. Mungkin akan kapan rilisnya?
1: Rilisnya insya Allah di awal bulan Agustus.
0: Awal Agustus, sebentar lagi berarti ya. Betul. Nah kalau Cecil, nah, ini mewakili Second Chance.
2: Saya mewakili Second Chance di sini teman-teman.
3: Ya. Kebetulan saya Tommy Boli juga.
0: Lagi.
2: Gimana? Kenapa ini?
0: Ya, ada single baru kah dari Second Chance?
2: Ada. Apa? Single baru kita judulnya Merayu Mentari.
0: Merayu Mentari.
2: Merayu Mentari.
0: Ini lagunya seperti apa? Terus musiknya juga seperti apa?
2: Kalau Merayu Mentari ini sebenarnya lagunya lebih ke lagu patah hati sih.
0: Lagu patah hati.
2: Ya, cuman dikemas musiknya enggak terlalu patah hati.
0: Oke. Jadi biar kayak ngobatin diri sendiri.
2: Iya, betul. Betul. Yeah. Jadi bisa healing sendiri gitu.
0: Healing sendiri.
2: Dan kalau musiknya, maaf kok bunyi ya.
0: Iya, namanya juga huru hara.
2: Iya kan, ya kan? Huru hara kan jadinya. Terus sekarang kamera nyala.
0: Lanjut.
2: Jadi musiknya lebih ke 80s. Musik-musik 80s. Kita di sini di video klipnya juga kayak dibikin lebih vintage dari yang sebelum-sebelumnya.
0: Oke, okay. Itu atas dasar keinginan siapa?
2: Atas dasar keinginan rakyat Indonesia. Ya, keinginan kami semua sih.
0: Pengennya ya, balik lagi ke 80s gitu.
2: Pengen, memang ya karena kalau aku pribadi memang musik yang selalu aku dengerin adalah 80s, 90s gitu. Dan apalagi sekarang juga kayaknya musik 80s naik lagi ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita mau pengen mencoba di Second Chance ini ada satu single yang musiknya 80s.
0: Gitu, menyempurnakan ke vintage kan kalian.
2: Betul. Itu ya. Bocah-bocah vintage.
0: Merayu Mentari.
2: Iya, Merayu Mentari.
0: Merayu Mentari. Berarti ini segera.
2: Udah.
0: Oh, sudah rilis.
2: Sudah rilis, ya? sudah rilis, sudah bisa didengarkan di mana.
0: Video klip juga sudah ada.
2: Sudah ada di YouTube-nya lengkap. Hits Record.
0: Oke, tinggal dicari ya untuk Global People, Feel Listener sama Sobat RDI. Nah, kalau Dimas sendiri bagaimana Dimas?
3: Kalau aku kemarin sudah rilis judulnya Satu Rumah di bulan Mei kemarin. Kebetulan ini agak sedikit berbeda karena dia pakai bahasa dari timur. Kebetulan ini project dari teman aku, dia seorang rapper namanya Agil. Nah, ini jadi salah satu apa ya, lagu eksplorasi aku juga buat lagu terakhir di labelku yang sekarang, karena udah beres. Ini lagu terakhir buat rilisan penutup lah. Begitu kira-kira.
0: Rilisan penutup gitu. Ya. Ini berarti single Dimas yang keberapa?
3: Ini tuh yang ke 13 kali ya?
0: 13
3: lagu kan? Ke-13
0: yang ya. Sebelumnya Mantra itu ya?
3: Oh, Mantra itu single pertama.
0: Single pertama itu ya berarti. Oh, ini udah 13 berarti ya. Ini emang ngebut apa gimana nih Dimas nih?
3: Enggak, kebetulan udah 3 tahun juga kan.
0: 3 tahun.
3: Aku rilis pertama kali itu 2023 November. Ya pasti.
0: Dan kamu ada target gak sih 1 tahun harus keluarin single berapa gitu?
3: Sebenarnya gak terpaut target gimana-gimana. Cuman kebetulan label aku yang kemarin tuh support gitu. Jadi kalau misalnya mood aku lagi pengen rilis, tiba-tiba lagi dapat, oh enak nih, rilis aja langsung.
0: Moodnya, kalau moodnya kepengen
3: rilis. Moodnya dalam artian, oke, ini musiknya suka, terus kerja sama produsernya suka, terus lagunya oh kira-kira ini lagi relate sama keadaan sekarang nih, oke, gas.
0: Oke, biasanya kalau Dimas itu bikin lagu tuh butuh waktu berapa lama sih biar langsung jadi lagu gitu?
3: Oh tergantung tuh, ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama, tergantung ilham dari langit turun.
0: Cepatnya tuh berapa lama sih? Satu bulan,
3: ini
0: satu minggu?
3: Bikin lagu dalam artian keseluruhan sampai master? Nah. Oh kalau master bisa berbulan-bulan kan, dari penulisan lirik, habis itu produksi dulu, habis itu MV, sampai semua jadi itu bisa ya sebulan dua bulan.
0: Sebulan dua bulan ya. Gitu ya, itu termasuk cepat juga ya. Kalau tuh ciptain lagu itu sat-sat banget.
3: Ah itu kadang bisa cepat, kadang bisa lama. Yang bikin cepat tuh kadang oke ini enak. Yang bikin lama kadang tuh sudah jadi. Kayaknya kurang deh. Minggu depan denger kayaknya kurang deh, ganti lagi. Iya kurang terus.
0: Kurang terus gitu ya. Jadi ada aja, ada gitu, aja gitu ya. Iya. Oke, nah kalau untuk Sharla untuk single yang terbarunya ini sebetulnya ada proses kesulitannya nggak sih?
1: Kesulitannya
0: kan lebih balat kata Sharla tadi ya.
1: Mungkin karena vokal direkturnya juga sekaligus sama Kak Barsena, jadi udah pasti diobrak-abrik ya lagunya sama dia. Terus juga kesulitannya kemarin pas syuting lirik videonya itu seru banget. Jadi kebetulan visualnya itu kita bikin seperti apa ya, MV ya jatuhnya sebenarnya. Seperti mati lampu. Nyamber aja di mulut. Oh itu seru banget karena akan ada kejutan. Aduh boleh di-spill gak ya?
2: Ditunggu aja.
0: Ditunggu aja. Iya ya.
1: Gitu karena seru banget.
3: Agustus tanggal kecil kah, tanggal besar kah?
0: Tanggal kecil.
1: Biar pada nonton LV-nya ya kan.
0: Nungguin pokoknya gitu ya. Oke, kalau gitu. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolnya untuk Sobat RDI, Global People dan juga Filisteners ya. Huru-hara Radio Jakarta bakal dilanjut setelah kita dengar Cerdaku Kau Kutangkap.

0: Ini nih siap-siap debt collector mau masuk ya.
1: Intinya ya, istrinya bapak yang minjem, sekarang bapak yang bayarin itu uang. Enggak usah bertele-tele. Mana motor bapak? Ini motor bapak.
2: Enggak bisa gitu dong, Pak.
3: Punya masalah hidup yang bikin pusing, punya mimpi yang belum tercapai, atau kamu lagi berjuang untuk bertahan hidup?
4: Mogok biaya karena dia kan sakit kanker rahim, ini saya kelibet-libet utang.
3: OJK akan kasih solusinya.
0: Sebenarnya Bapak dikasih challenge untuk nolongin orang, bantu orang, dan Bapak tuh nyelesain semuanya, Bu. Suaminya orang baik, Bu.
4: Amin.
0: Ibu juga tadi kan didatengin anak kuliahan ya?
4: Iya. Terus dia duitnya kurang, saya nggak apa-apa, Pak.
0: Iya, Bu.
4: Tapi jangan dibawa kemana-mana.
5: Utangnya 5 juta dibayar lunas.
3: OJK, opsi jalan keluar. Setiap Sabtu, jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Eksklusif di RCTI.
6: Utama, Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
3: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV.
7: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
8: Oke, balik lagi di Huru Hara Radio Jakarta ya, untuk Sobat RDI, Global People, dan juga Philly Senders. Kita masih sama Dimansyah, Cecilia, dan juga Charlamagne.
9: Global People.
8: Iya, biasanya kan kalau interview radio tuh sendiri-sendiri gitu. Ini apa rasanya tiba-tiba segambreng datang radio?
10: Ini adalah dia. Karena ini kan Huru Hara. Kenapa ya, namanya Huru Hara? Jadi daripada kita datangnya satu-satu, sepi, kurang berkesan. Nah, akhirnya kita datang rame-rame, langsung ngobrol bareng. Jadi selain ngobrol sama penyiar, sama yang ada di rumah atau di jalan juga, kita juga bisa ketemu, bisa ngobrol bareng, gitu.
9: Kalau bisa rame, kenapa harus sendiri?
10: Betul. Bersatu kita teguh.
8: Bercerai lagi. Benar. Tapi memang ini berarti chemistry kalian sudah terbentuk juga dari sebelum-sebelumnya gitu ya?
10: Ya, karena sering ketemu kita.
9: Sudah lama juga.
8: Sering ketemu gitu, tiba-tiba sekarang ada interview radio berbarengan gitu ya. Lebih solid lagi berarti ya. Ini dengan karakter sama genre musik yang berbeda-beda juga sebetulnya enggak masalah ya. Apa kalian suka bertukar pikiran juga soal lagu?
10: Kalau bertukar pikiran
9: paling kita bahas belum, ini ya. Radio misalnya, kita pakai frekuensi ini aja deh buat dengerin kayak tadi di mobil. Radio ini yang enak nih. Ini interview mulu ya, ini yang lagunya.
10: Kok ada berita sih, enggak mau
11: nanti
10: gitu.
11: Iya. Benar kayak gitu.
10: Kita mau dengerin musik
11: jadi
10: aja.
11: Jadi acak semua genrenya.
8: Ngacak aja gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk lagu dari kalian belum nih ada nanti kita duet ini yuk. Apa ada rencana gitu seperti itu tiba-tiba?
10: Belum sih, belum. Tapi kalau ditanyain gini mungkin bisa,
9: mungkin ya.
10: Tidak menutup kemungkinan.
8: Dia
9: bakal bisa terjadi juga.
8: Benar.
9: Karena
8: ya,
9: masih kenal, masih di lingkungan
8: iya. juga. Iya, benar juga ya. Tiba-tiba Diman lagi di mobil misalnya nunggu berbarengan sama mereka, kayaknya bikin lagu dibuat Charla gitu kan.
10: Bisa.
8: Cecil gitu ya. Oke, nah kita juga pengen tahu ini kan sebetulnya kebetulan Hari Anak Nasional hari ini.
10: Oke.
8: Ini kita pengen tanya nih, kalian kan di zaman masa kecil Charla berarti termasuk anak Gen Z ya?
11: Betul.
8: Di Mansyah juga masuk Gen Z gak sih?
9: Gak tau, 98 tuh masih masuk gak?
10: Oh masih, kita seumuran masih milenial ke Gen Z lah.
8: Masih. Ini kita pengen tahu nih, ini soal mainan. Karena tadi pagi kita lagi bahas soal mainan waktu masa kecil gitu ya. Dari Diman dulu deh, dari Diman. Mainan masa kecil mainan yang memang kamu dulu suka banget dan sekarang udah susah banget ditemuin.
9: Sebenarnya banyak banget sih. Dulu tuh masih main ini kelereng. kalau tahu gasing di sana kita sebutnya apiong tuh, yang gasing tapi dari kayu.
10: Iya.
9: Skiri-skiri wing. Kayak gitu sih. Gasing apiong tuh sekarang tuh susah banget nyarinya. Kalau enggak ada yang perahu tuh dibakar, dikasih apa nih?
8: Tek. Oh, minyak perahu. Perahu kloto.
9: Iya, itu dia kasih. Minyak kelapa.
10: Ya.
8: Perahu itu ya, yang di baskom gitu ya. Kita cuma liatin doang, muter-muter.
9: Nanti dia, yang penting dia bunyi aja. Sudah
8: seneng ya. Seneng banget.
9: Kalau enggak ini ember kan. Lagi di toilet, ember diputar airnya gini. Harus dibalikin lagi.
8: Balikin lagi.
10: Oh iya, bener.
9: Putar-putar.
8: Sama gayung dibalik.
10: Gayung dibalik.
9: Blok.
10: Masih sama mainannya.
8: Masih sama ya.
9: Masih relate ya, kita masih pakai gayung.
8: Masih. Oke. Kalau Cecil gimana, Cecil?
10: Kalau aku tuh dulu ada namanya, dulu kita sering main namanya lompat tali. Tapi karetnya kita bikin sendiri.
8: Yang karet gelang itu?
10: Ya, pakai karet gelang, kita bikin sendiri itu. Sekarang kan udah gak ada ya anak main itu. Sama main beko.
8: Oh iya, main beko.
10: Ya kan, main beko.
8: Kamu sukanya pakai bola yang kecil apa yang gede?
10: Aku yang gede.
8: Yang gede.
10: Lagi kan suka jatuh, suka.
8: Kan itu dia centil banget gitu kan kalau yang kecil ya.
10: Iya, kalau dan yang kecil kan loncatnya lebih tinggi.
8: Benar.
10: Ya. Enak yang gede.
2: Bola kasti itu ya.
10: Enggak dong. Bukan. Kok gede banget kalau bola kasti?
2: Ada juga yang pakai bola kasti loh.
10: Ya Allah, susah banget diman.
8: Aku pakai bola kasti, aku pikir.
10: Hah? Oh iya.
8: Enggak. Beda kan, beda karet kan. Itu, heeh.
10: Coy,
8: karet.
10: Coy, bola kasih segini, coy. Woo, ini segini sayang.
8: Kecil dari karet. Bolanya
10: segini
8: gitu.
10: Dari karet, bening-bening gitu, dalamnya ada warna-warnanya gitu.
8: Benar.
10: Nah itu.
8: Nah kalau kamu sebutannya apa tuh? Yang kalau aku kan bilangnya kewuk.
10: Aduh.
8: Kalau kamu apa?
10: Aku gak menyebutkan dia, pokoknya ya? Semuanya itu adalah bekel.
8: Bekel aja gitu, bekel. Udah sepaket gitu ya. Okay.
10: Paling sama apa tuh?
8: Congklak.
10: Congklak, ya. Kita kalau aku kan dari Malang, bilangnya dakon.
8: Oh, dakon bilangnya, dakon. Ya. Oke, okay. Itu yang udah langka banget sekarang ya, anak-anak kayaknya sekarang nggak main ya.
10: Udah nggak ada, kayaknya main itu juga ada di handphone ya, di ada aplikasinya
8: kan deh. Ya? Kalau itu kan langsung menyentuh.
10: Iya.
8: Gitu ya.
9: Mungkin masih ada, tapi ke daerah-daerah mungkin masih.
10: Mungkin ya, okay. Mungkin kalau di daerah-daerah masih ada mungkin ya.
8: Nah, kalau Sharla sendiri gimana?
11: Kalau aku mungkin tadi kak Cecil bilangnya main lompat tali. Jadi zaman dulu kalau misalkan enggak zaman dulu.
8: Kayak dulu
11: banget
8: belakangan aku lahirnya.
11: Yang paling dulu banget. Jadi dulu kan kayak misalkan kalau enggak ada karet gitu, nah kita pakai tangan. Jadi kayak lima, apa sih namanya ini? Kalau di Kalimantan, aku kan dari Kalimantan. Kayak ini tuh kilan namanya. Jadi ini satu kilan.
10: Ini dua gitu.
8: Oh, ke atas terus.
11: Iya, ke atas terus gitu. Oh. Jadi semakin tinggi siapa yang enggak bisa kalah.
8: Oh, jadi
11: gitu.
8: Yang jaga dua orang.
11: Iya,
8: tunggu tangannya orang. Gitu.
11: Betul, nanti terus lompat.
10: Kita takut ketendang.
8: Iya, ketendang bener.
10: Heeh.
8: Saya mah udah niat kayaknya.
11: Ada yang salto juga tapi.
8: Ada yang salto.
10: Wow. Keren ya.
9: Justru itu yang bikin imun kuat.
11: Iya, betul. Itu dia.
9: Yang ketendang.
11: Heeh. Seru banget.
10: Oh, pantasnya jadi gedenya nanti kuat mental ya.
9: Mental kuat, imun kuat.
10: Fisik semua kuat.
8: Jadi kita pengen tahu ini kalian kalau tadi kan soal bahas mainan zaman dulu gitu kan, masa kecil gitu kan. Terus kalian punya adik atau ponakan enggak sih? Yang kalian ajarin kayak gitu mainan itu minimal diceritain lah, kenalin gitu, atau kalau nggak mereka udah anteng sama gadgetnya masing-masing.
10: Kalau yang zaman sekarang itu mungkin lebih ngenalinya, kalau nyari bekel itu kan agak susah ya sekarang. Ya lebih ke tau nggak, dulu zaman dulu ada main masak-masakan. Tau nggak, tapi yang warnanya abu-abu itu loh. Aduh, zaman dulu banget.
8: Oh, yang dari batu-batu. Apa bukan?
10: Bukan, dari
11: yang dari seng.
10: Dari seng.
8: Oh
10: ya.
8: Iya,
10: kan?
8: Nah, iya.
10: Itu paling kalau kayak gitu kan kayak di pasar-pasar itu
8: ada.
10: Masih ada. Terus kalau congklak juga masih ada sih sebenarnya, banyak yang jual sih zaman sekarang.
8: Banyak yang jual.
10: Banyak yang jual. Terus ular tangga kan juga masih
8: oh, iya,
10: ada. Masih ada sampai sekarang kan ular tangga.
9: Monopoli.
10: Monopoli itu kan zaman. Hai.
9: Siapa ini?
8: Terlambat ini ya.
10: Enggak apa-apa.
8: Silakan.
10: Aku tahu.
8: Aku langsung masuk ke babak kan.
10: Enggak apa-apa.
8: Namanya juga
10: huru-hara. Aku tahu huru-hara perjalanan ini ya.
9: Sebenarnya dia enggak telat kok, dia udah standby situ aja, kita sama aja
8: gitu. Iya, dari tadi ya.
9: Kesannya ini.
8: Halo. Oke, kita lagi ngomongin soal ini, permainan waktu zaman kecil gitu. Oh, karena kan ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional gitu. Jadi kan flashback ya ke zaman-zaman kecil kita dulu yang memang membangun imun kita jadi amat sangat kuat di zaman itu.
10: Betul.
8: Karena kan enggak kerja kerjaannya nggak duduk. Kalau zaman sekarang kan duduk,
10: duduk
8: mata udah, jadi minus,
10: main gadget,
8: main gadget aja terus gitu. Jadi kan dari Cecil sendiri kan memperkenalkan gitu ya sama saudaranya, ponakannya. Kalau Dimas sendiri kenalin nggak sih sama adik ponakan gitu kan, minimal main apa kek gitu,
9: kalo
8: main
9: dulu,
8: mainan main om zaman dulu gitu misalnya gitu.
9: Kalau dulu tuh paling sama adik-adik sih, maksudnya sama adik gitu kadang dia suka ikutan gitu. Aku sering beli kelereng taruh di botol. Enggak, di air mineral, botol air mineral yang gede dimasukin situ tuh. Terus cari yang dia punya titik cuman putih sendiri, kan cari yang langka-langka tuh. Nah, itu tuh kadang dia suka ngamuk gitu, "Bagilah, bagilah." Aku enggak mau gitu.
8: Kelereng susu dibilang ya, kan ya, yang putih gitu.
9: Kalau enggak dulu tuh apa dibeli es krim gitu kan. Potongnya tuh harus rata gini.
10: Biar adil. Iya kan? Biar
9: adil. Nah, kalau aku udah mau potong tuh, enggak bisa, miring dikit miring.
8: Kelereng berarti yang diperkenalkan ya. Kalau Sharla ada enggak? Yang diperkenalkan mainan zaman dulu kamu ke anak-anak zaman sekarang.
11: Kalau aku sih kalau adek udah gede, bedanya cuma 2 tahun. Tapi kalau ke adek-adek sepupu rata-rata cowok, terus mainnya kejar-kejaran, kalau nggak main bola paling.
8: Okay.
11: Itu sih kalau mainan-mainan yang dulu, kayaknya tidak ada yang berminat ya.
9: Siapa yang tidak berminat di sini? Siapa yang tidak berminat cara?
10: Halo.
9: Oh iya, Mak.
8: Ini tambah lagi ada 3 ya, 3.
10: Halo.
8: Yang hadir di sini kita langsung
11: ini geser, mau geser.
9: Maaf kita mengacaukan.
8: Kalau misalnya memang enggak muat lesehan aja kali ya.
10: Iya. Aman aja.
9: Oh, konsepnya sangat
8: berharga. Ikan bakarnya datang nih.
9: Oke, ikan bakar apa lagi ya?
10: Oh,
9: mau makan-makan ya.
10: Pilih kau.
9: Jadi saya hari ini tuh sebenarnya menyamar aja.
10: Iya, dia milih kursi yang enak ya.
11: Gitu. Beres sendiri kan
8: Iman.
11: Kakak mengerti kan huru-haranya kita.
8: Huru-hara ini. Tadi 3 aja udah rame, tambah lagi 3 gitu ya. Nah, ini 3 yang baru hadir, mungkin bisa kenalan sama listeners, global people, sama sobat RDI, silahkan. Mulai dari
11: aku.
8: Iya, kamu.
11: Oke, okay, hai sobat RDI.
8: Iya, betul.
11: Aku Rahel Olivia. Aku mantan finalis Top 14 Indonesian Idol Season 12 bareng Kak Calayan Kadiman. Terus apalagi Kak perkenalannya?
8: Iya. Udah.
10: Terus apa yang kamu katakan?
8: Sama kayak lagunya bingung.
11: Oh my god, aku jadi bingung.
10: Memang ini anak bingung ya sukanya.
9: Dia bingung dibuatnya.
11: Sangat huru-hara ini, aku jadi bingung.
8: Iya, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih. Lanjut, selamat datang ya buat Rahel Olivia. Selanjutnya.
10: Lanjut Opa.
9: Hah, ini Dimansyah tadi aku mau ngasih Tommy Boli.
12: Oh, luar biasa. Oh, halo, saya Dimansyah dari oh salah ya. Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
8: Oke. Habis dari mana? Kok bisa ketinggalan?
10: Kapal kami tadi berbeda.
12: Iya.
10: Jadi
12: dia berlayar duluan.
8: Berlayar duluan ya.
12: Terus kapal kok agak karam.
10: Habis. Minyaknya kapalnya habis.
9: Saya campurnya etanol.
10: Iya.
9: Mahal lagi.
8: Oke, satu lagi.
13: Halo, aku siapa ya? Aku
10: kan kamu sendiri.
13: Aku Rio Laskar, second runner up Indonesian Idol season 4.
8: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi sama kalian berenam ya di Huru Hara Radio Jakarta ini. Tapi jangan kemana-mana, kita mau dengerin dulu Sharla deh ya, kasih tak sampai.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
5: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
6: Kamu pembunuh.
4: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di RCTI Channel 28.
7: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Radio RD, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Oke, balik lagi di Huru Hara Radio Jakarta dan kita masih bersama Second Chance, Rahel Olivia Dimansyah, Rio

0: Happy birthday! Acoy!
1: Aduh, ini heboh-heboh. Tadi kan memang udah berenam, sekarang udah rame banget. Jadi penasaran nih Sobat RDI, listener sama global people, ya, yang paling tua, yang paling muda, siapa? Yang paling muda dulu deh di antara kalian. Kalian apakah sadar dengan umur dengan kalian kan sendiri?
2: Semuanya mau angkat tangan kalau paling muda.
1: Aduh. Ini
3: kan 98 juga kayaknya aman. Kan?
1: Ini soal umur aja nih berdebat nih gitu kan ya. Nah, berarti kalian tidak pernah sadar ya, semuanya kayak seumuran aja sih ya kan?
3: Seumuran idem, aja idem, kan. Ya.
4: Ada yang paling muda? Yang paling muda siapa di sini?
1: Siapa?
5: Ada aku ya.
1: Rahel. Aku,
4: kamu berapa?
1: Kayaknya Cecil ibu banget deh ya.
4: Ibu
1: peri dan
5: sebenarnya ini ibu kita.
1: Ini ibu kita,
5: ibu kita, ibu kita
2: Kartini. Keibuan sekali ya Allah.
1: Benar. Siapa tuh kan dari cara ngeliriknya aja anaknya atu-atu gitu. Aduh. Ya. Mana yang paling muda nih?
5: Kayaknya aku.
4: Kamu 2006.
5: 2006.
1: Oh 2006. Oh,
2: fix. Oh 2006.
4: Pantesan masih suka bingung.
1: Oh iya.
4: Iya.
2: Masih gampang digocek soalnya.
4: Gocek.
3: Masa kecil enggak main congklak lagi udah PUBG dari kecil.
1: Wey. Gitu ya.
3: Oh, FF.
4: Masih main congklak?
1: Masih.
4: Oke. Okay.
1: Masih dia ada ya. Nah, ini berarti yang paling sepuh.
4: Tommy. Tommy paling sepuh.
2: Bapak dan ibu dong tentunya.
1: Bapak dan ibu.
2: Bapak.
3: Ah, bagaimana?
4: Jelas dia paling tua kan.
3: Paling sepuh.
4: Oh, kakek.
1: Tapi kalau iya. Kalau tadi Sobat RDI, listener sama global people udah tahu gitu ya soal single udah pada di-spill gitu kan, Second Chance udah Dimansyah sama Sharla. Nah, sekarang kita pengen tahu juga ini single terbaru dari Rahel Olivia yang bingung ini loh.
5: Yes. Kenapa tuh, Kak?
1: Kita pengen tahu ini genre musiknya seperti apa, terus lagu Bingung ini menceritakan tentang apa?
5: Oke, okay, kalau genre musiknya mungkin ada masih masuk ke pop, tapi ada groovy-nya, jazz-nya juga ada dikit-dikit gitu. Terus ceritanya tentang apa?
1: Yeah.
5: Ini kisah pribadi, Kak.
1: Oh, pribadi.
5: Jadi waktu zaman-zaman SMA.
3: Rahel bingung nih.
4: Iya, aku Rahel atau siapa?
5: Aduh, bukan. Aduh, aku bingung sama seseorang, Kak.
1: Bingungnya?
5: Bingungnya itu sebenarnya dia suka nggak sih sama aku?
1: Oh,
5: gitu. Jadi aku tulislah lagu ini, gitu, Kak. Karena kayak sebentar-bentar tuh dia bilang kayak. Bukan dia bilang sih, lebih tepatnya dia kayak bersikap seolah tuh dia kayak tertarik sama aku. Tapi sebentar-bentar enggak, jadi aku bingung gitu. So tercipta lagu Bingung ini.
1: Oke. Okay.
2: Kan seperti aku bilang kan, masih gampang digocek.
1: Masih gampang digocek, iya benar.
2: Bingung dia.
1: Bingung, dia sebenarnya suka apa enggak. Yeah. Padahal kamu udah suka juga apa gimana?
5: Udahlah, karena gak ada lagu ini.
1: Dan setelah diciptakannya lagu ini, apakah si yang orang dituju itu notice apa enggak?
5: FYI, tadinya lagu ini mau diproduksi sama dia. Dia tuh musisi juga.
1: Oh gitu.
3: Halo, halo, oh iya Rahel bilang ini.
5: Waduh. Dan akhirnya dia udah tahu, Kak.
1: Akhirnya udah tahu gitu. Jadian gak sih?
5: Enggak, dia udah bahagia sama yang lain.
1: Oh udah bahagia nih, oh gitu, oke okay.
4: Belum nikah, belum kan?
5: Oh belum, belum.
4: Masih aman bro.
1: Masih aman ya.
2: Mungkin wah, ini ada lagu lagi. Ajaran seniornya itu cara
4: janur kuning belum melengkung.
5: Oke.
4: Masih bisa bingung. Masih bisa bingung. Masih gak apa-apa.
2: Dengar ajaran senior itu kayak gitu.
5: Gitu ya, oke okay.
3: Saya masih di dunia masih bingung. Yeah. Kalau di akhirat baru iya kan.
4: Berikali kalau diman. Hei,
5: diman.
3: Itu kutip kata-kata Aldi Tahir.
1: Berarti ini Rahel akan ada lagu selanjutnya kali ya. Sudah bahagia dengannya dia.
5: Hei, udah gak bingung lagi.
1: Udah gak bingung lagi ya. Oke, kalau untuk Rio sendiri nih.
6: Iya.
1: Sumpah Matinya. Boleh diceritakan, itu single terbaru kamu.
6: Iya, jadi sebetulnya lagu Sumpah Mati ini sesuatu lagu kemenangan kan, Kak, di Indonesian Idol season 14 ini. Lagu kemenangannya memang dinyanyikan oleh juara 1, 2, dan 3 gitu. Jadi aku juga akhirnya punya kesempatan untuk bawain lagu Sumpah Mati.
1: Oke, okay. Nah ini dari yang juara 1, 2, 3 ini kan pasti versi yang berbeda. Nah kalau Rio sendiri seperti apa?
6: Kalau aku secara musik lebih ngeband sih, Kak. Lebih ngeband dan emang temponya jadi lebih cepat gitu.
1: Lebih cepat. Prosesnya untuk Indonesian Idol yang sekarang menurut kamu, ini kamu kan setelah menjadi juara gitu kan ya, seperti apa? Ada perbedaannya gak sih? Sebelum dan sesudah, Rio setelah menjadi idol.
6: Idol. Mungkin sekarang jadi harus lebih ini ya, aware ya kalau kita keluar gitu. Karena apa ya perbedaannya, sering ini sih Kak, hal-hal yang gak terduga gitu. Misal kita lagi beli makan di luar, tiba-tiba ada yang nge-DM, Kak aku ada ngelihat orang mirip kakak, dia lagi beli soto gitu. Emang aku tadi kayak gitu Kak, jadi harus lebih gue lagi nggak boleh pakai keluar pakai celana pendek kayak gitu.
1: Nggak bisa compang-camping lagi kita ya. Penampilan sudah gitu, mulai dijaga iya gitu sih, ya. Oke. Nah kalau Sumpah Mati sendiri ini kan berarti single yang pertama buat kamu gitu ya?
6: Iya betul.
1: Oke. Akankah ada single berikutnya? Kamu ada target nggak sih?
6: Aku sih biasanya bilang ke teman-teman kayak pantengin terus ya sosmed aku gitu.
1: Oke. Okay. Jadi kayak gitu ya, pantengin terus aja. Tapi kamu sebetulnya ada target yang harus 3 bulan nih gitu.
6: Iya.
1: Di mana aja tahu-tahu udah 13 gitu ya. Ini ya,
3: kayak Rio kalau next mau workshop kali. Bisa aja butuh.
4: Kalau sambil menyelam minum air ya. Bagus.
1: Gas kan. Oke.
2: Jarang-jarang lo ada yang mau kayak gitu. Aku bilang kau ya jarang-jarang. Jadi kau dekat-dekat tim ya, itu.
6: Ini makanya kita sebelahan.
1: Bisa diga
2: sih. Jawa Timur tuh saudara. Iya, Jawa Timur soalnya.
6: Jawa Timur-Timur ya kan.
1: Oke, nah ini kita pengen tanya nih paling ujung dulu nih Diman. Dari Diman sendiri ini kan sebagai seorang solo berarti kan ya. Solois ini kalau misalnya manggung ada ritualnya enggak sih, ritual tersendiri?
4: Wow. Aku pengen tahu ritualnya.
1: Apa itu air kelapa?
2: Boleh dong.
1: Entah apa gitu kan ya.
3: Kalau aku sih enggak ada yang gimana-gimana sih paling. Ya istirahat yang cukup aja Kak. Jadi kayak oke, ngerasa nih badan mulai nggak fit, ya istirahat aja. Itu paling kayak apa ya, sebat sih paling penting.
1: Sebat dupa paling ya penting.
3: Biar
4: bakar dupa kan,
3: biar sedap.
1: Ini kan sudah jalan bertahun-tahun nih, kamu kan manggung kesana kemari gitu ya, ya masih ada tegang-tegang nggak sih kalau misalnya mau manggung?
3: Nervous tuh udah pasti ada. Dan menurutku ya itu sangat normal gitu. Kalau malah ya aku curiganya kalau udah gak nervous lagi nih.
1: Kalau udah gak nervous lagi.
3: Nervous tuh menurut aku bentuk aku menghargai panggung ini. Oh ini spesial nih. Jadi masih ada tuh, selalu ada hal-hal itu.
1: Yang paling gak bisa dilupain, yang penontonnya tuh kayak pecah banget itu, di mana? Masih ingat gak?
3: Oh ada beberapa sih. Ada juga yang salah sangka kita.
1: Salah sangka?
3: Salah sangka.
1: Maksudnya gimana tuh?
2: Salah sangka tuh gimana? Hah?
1: Maksudnya gimana?
2: Tolong.
3: Ini maksudnya kayak tiba-tiba waktu itu pernah kejadian di mana itu ya?
2: Tahu, Afghanistan.
4: Kamu di, yang mengalami.
3: Iya, aku pernah di Fatmawati gitu. Iya, penonton tuh suruh duduk gini. Padahal tuh yang di depan dia menghalangi karena stage-nya sama, dia punya stage depan sama penonton tuh sama rata. Jadi tuh nggak ada, dia punya apa ya?
1: Gak ada levelnya.
3: Gak ada levelnya. Dia suruh turun, aku kirain aku disuruh turun dari panggung. Ternyata yang di depan tuh dia menghalangi gitu.
1: Oh menghalangi.
3: Dia suruh yang di depan duduk biar yang di belakang bisa lihat ke depan.
1: Oh.
2: Terus kamu tadi disuruh gini-gini kamu maju lagi ke dia.
3: Oh ya kenapa? Iya maksudnya sempat curiga kirain apa, tiba-tiba ada yang bawa handphone gini. Bang Dim suruh yang di depan duduk gitu.
1: Itu doang ya. Oke, kalau untuk second chance gimana?
2: Apa wah itu? Dia mau salto kalau
1: salto.
2: Pakai gaun pun bisa langsung tiba-tiba esuk gitu.
1: Ini kan bertiga
2: sikap nih. Lilin gitu.
4: Ya.
1: Dari bisa kalian ya. Ini yang paling heboh siapa berarti yang di antara bertiga ini?
4: Febri.
1: Febri ya?
2: Nah, mulai jual nama orang, mulai jual.
4: Iya kan? Karena dia enggak bisa menentang.
2: Dia enggak ada di sini. Tentu saja seorang wanita dia akan paling banyak atraksi. Makanya tadi aku bilang bisa-bisa dia langsung sikap lilin walaupun pakai gaun.
4: Ya Allah sikap lilin.
1: Lagi
4: sikap lilin. Gue kayak guru olahraga ya. Jadinya ya. Ya ampun.
1: Biasanya berapa jam persiapannya kalau untuk makeup? Ini kan nungguin perempuan nih, pasti
4: kan lagi kan perempuan ya. Saya cepat sebenarnya.
1: Oh iya.
4: Saya cepat.
2: Mulai ngarang cerita. Mulai rambut tuh jadi korban aja di mana-mana.
3: Kayak Tommy kayak menyimpan semuanya gitu.
1: Iya ya. Kayak tertekan gitu ya.
2: Kita harus berkelahi itu baru kita. Kalau
1: perdebatan di setiap kita ketemu sih. Iya. Iya benar.
2: Ya. Selalu aku mau dikambing hitamkan selalu. Sekarang tuh dia nggak mau menjadi wanita lagi kayaknya, nggak mau pakai make up sekarang.
4: Kan wajar ya kalau make up perempuan prosesnya lama itu kan wajar.
1: Wajar, ya, wajar. Ya kan?
2: Wajar sekali.
4: Tapi lebih lama proses rambutnya dia sebenarnya.
2: Tidak mungkin.
1: Tidak mungkin katanya. Tapi kalau untuk second chance ini, kalau misalnya memang manggung gitu ya, lagi off air, apakah bajunya harus seragam terus apa gimana?
4: Bukan seragam, kalau seragam kita jadi kayak Cherry Bell. Lebih ke satu vibes. Tapi gak yang harus seragam banget gitu.
1: Gak harus gitu, ya, yang nentuin biasanya siapa sih? Kalau
4: kadang dari kami sendiri, kadang stylist juga nentuin.
2: Atau kadang permintaan dari klien juga kita ikut.
1: Oh itu.
4: Kalau klien minta kita pakai baju zebra, kita pakai baju zebra.
1: Yang paling unik gitu. Yang ada yang baju yang paling pernah gak sih kalian manggung gitu ya, pakai baju yang bikin kamu gak nyaman gitu pas lagi nyanyi, entah itu terlalu ketat atau mungkin kayak aduh ini takut copot apa gimana, pernah nggak sih pakai kostum yang agak ribet gitu?
4: Oh pernah yang kita di apa tuh apa mana Cikarang apa sih? Itu yang gaunku berat sekali
1: gaunnya berat banget,
4: kalian kaca-kaca. Bukan, pokoknya sampai kalian membantu bawa karena aku nggak bisa bawa sendiri.
2: Aduh hanya kau dan keluarga mu yang ingat aku dong.
4: Dia parah, dia tidak mengingat second chance, Brad.
1: Oke.
2: Enggak, kamu.
4: Parah banget emang Tommy.
2: Aku pernah yang ping-ping itu loh, yang waktu itu yang awal-awal yang suruh buka dada setengah gitu.
4: Buka dada setengah.
2: Iya, terus warnanya pink menyala gitu.
4: Oh iya, ada satu event gitu waktu itu memang.
2: Ya memang karena eventnya orang perancang busana yang jadi
4: perancang busana. Apalah pasti gitu. Kalian semua tidak pernah, sudah jarang dengar kata-kata perancang busana.
2: Tapi itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya,
4: I know itu bahasa Indonesia yang
2: aduh, itu, benar. Stop nanti lancar, nanti yang lain enggak ngomong.
4: Baik.
2: Ya beginilah rumah tangga kami ya.
3: Udah enggak tante lagi tanta.
2: Udah enggak tante lagi tanta.
1: Jadi itu yang paling susah ya.
4: Iya, terus kalau lainnya sih selama ini aman-aman aja sih, nggak yang bikin heboh, repot.
1: Nggak, ya itu aja ya, pasti kostumnya, apa dress yang berat sama yang itu yang agak dibuka gitu, dibantuin sama temen gitu ya.
4: Ya, di, ya kalau laki-laki biar kelihatan dadanya gitu, terekspos gitu.
1: Terekspos ya.
4: Saya ditutup semua.
1: Balik ya. Oke, ini baru apa sedikit aja gitu kayak cerita udah seru banget, tapi nanti kita bakal korek-korek lagi keseruan mereka, ritual sebelum manggungnya apa aja gitu ya untuk Philly listeners, terus untuk Global People dan juga untuk Sobat RDI, jangan kemana-mana, tetap di Huru Hara Radio Jakarta.

0: Mai, gue bingung banget dah. Tiap pagi, kepala gue cenat-cenut. Perut udah kayak dangdut keroncongan bae. Semangat juga kagak ada.
1: Yah, babeh mah begitu melulu. Udah tahu pagi-pagi tuh kudu happy. Malah banyak ngeluh. Babeh mah kayak HP jadul. Baterainya lemah.
0: Kagak usah ngatain dah. Mending lu kasih tahu. Pagi-pagi ngapa muka lu? Kelihatan seger. Padahal biasanya lecek lu.
1: Kepo sih babeh. Jadi gara-gara Aye dengerin Nyarapkuy di radio RDI be. Penyiarnya asik bener. Lagunya asoy buat joget. Komen tema Mamai juga pernah dibacain be. Tiba-tiba Mamai jadi terkenal.
0: Pantesan lo segar bugar. Nah cocok itu buat gua. Soalnya gua pengen terkenal biar eksis.
2: Pantengin Nyarapkuy setiap pagi dengan lagu-lagu asik, candaan seru, dan salam-salam spesial buat Sobat RDI. Setiap Senin sampai Jumat jam 7-10 pagi cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Nyarapkuy dari jam 7-8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
5: Apa aja tuh yang bikin happy?
4: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
6: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
7: Gak penting.
4: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
8: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
4: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
8: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Oke, balik lagi di Lopers bersama teman-teman ya. Second Chance, Rahel Olivia, Dimansyah, Rio Laskar, dan juga Sharla Mars. Luar biasa. Dan kita masih live TikTok ya, Sobat RDV listeners dan juga global people ya. Kalian masih bisa menyaksikan mereka semua berkumpul di sini gitu ya. Kehebohan mereka sampai sakit tenggorokan ya.
1: Haus ya.
0: Ini ketawa-ketawa mulu dari tadi ya. Ritual-ritual memang tadi baru diceritain sama beberapa orang aja gitu ya. Ritual dari Rio. Rio jangan tidur katanya. Rio jangan tidur Rio.
2: Karena Rio belum ritual kayaknya. Makanya
3: ritual mau ritual apa? Mau kita sajainin apa kamu?
0: Iya benar. Gimana Rio? Kalau Rio sendiri kalau misalnya sebelum manggung gitu ya. Ini kan setelah jadi idol pasti akan berbeda dong gitu ritualnya ya dari manggung-manggung sebelumnya. Gimana tuh apa yang kamu lakukan?
4: Tapi kalau aku sih sama aja sih Kak. Jadi
0: sama aja.
4: Ritualnya tuh apa ya, jalan-jalan kali Kak.
0: Jalan-jalan.
4: Enggak mau melawak juga. Tapi emang jalan-jalan Kak karena aku orangnya kan sering banget deg-degan gitu Kak. Sebelumnya itu kayak deg-degan banget gitu. Karena kalau misalkan nyanyi deg-degannya enggak kehandle ngaco nyanyinya jadinya gitu. Jadi aku suka kayak jalan-jalan biar tenang gitu. Bahkan sebelum naik ke atas stage juga aku bikin jalan-jalan muter-muter. Pas udah dipanggil Rio standby baru naik gitu.
0: Butuh berapa menit untuk jalan-jalan biasanya sebelum manggung?
4: Kadang itu persiapan buat make up gitu aja. Sambil nunggu aku jalan-jalan sih Kak. Biar tenang sambil mastiin lirik lagunya juga.
0: Pernah salah lirik gak sih pas lagi manggung gitu?
4: Wah, sering.
3: Oh itu berarti berarti jalan-jalannya kurang jauh. Harusnya keluar sampai jalan aspal di luar itu, keluar studio baru balik lagi. Pasti nggak lupa lirik.
4: Coba ya kayak itu.
0: Triknya kalau lagi salah lirik, lirik pas lagi mah. Salah lirik ya. Triknya seperti apa?
4: Kalau salah lirik,
0: lanjut.
4: Berusaha tenang sih Kak, kan emang mastiin liriknya gak salah dulu. Kalau udah tiba-tiba salah,

0: Ting.
1: Kopi susu, kopi hitam?
0: Kopi hitam.
1: Kopi hitam?
0: Iya, harus pakai es juga.
1: Oh, es kopi
0: ya.
1: Berarti
0: Americano ice, karena aku kalau enggak pakai itu kayaknya kayak kurang
1: cocok
0: gitu.
1: Kurang cocok
0: gitu di panggung gitu ya.
1: Itu aja.
0: Itu tapi kalau misalkan ada kencur ya makan kencur sih, Kak.
1: Oh ya, dikunyah gitu.
0: Betul, dicemilin aja.
1: Termasuk riders enggak itu kencur?
0: Enggak lah.
1: Enggak ya.
0: Bawa sendiri aja.
2: Diulek sekalian enggak sama cabe.
0: Benar, benar bisa benar. Tapi udah pernah nyoba pakai telur dadar belum?
2: Kencur. Udah.
0: Aduh, enak banget.
2: Sambel diapain? Aku suka kencur,
1: suka kencur.
3: Ya pantas
1: bau kencur.
3: Aku masih bau kencur. Nanti kita bawa ini, bawa buah jambu, mangga sekalian buat
1: ngerujak.
4: Perlu nasi enggak?
1: Kalau kencur enggak buat dirujak juga sih. Kok kita jadi bayanginnya aneh gitu ya.
2: Ini jam-jam lapar kok jangan bahas makanan ya di sini.
3: No food. Drink in this.
1: Oke, jadi yang boleh bawa ya. Oke, jadi syaratnya itu aja ya. Nah, kalau untuk kostum kamu sendiri, biasanya apakah kamu suka jahit sendiri kah? Atau mungkin udah ada yang jadi aja nih, beli jadi biar simple gitu.
0: Kadang dari stylish, kadang dari aku sendiri juga. Cuma kadang kalau misalkan aku pengennya ada akhir-akhir ini ya, pengennya ada aksen-aksen Kalimantannya. Jadi aku kadang suka pakai dasi manik gitu atau belt manik Dayak khas Kalimantan.
1: Oke, biar kelihatan aja gitu ya. Ini kamu asal dari mana?
0: Betul.
1: Gitu ya. Oke. Nah, kalau Rahel Olivia sendiri seperti apa? Kamu sebelum manggung apa yang kamu persiapkan?
0: Enggak bingung ya.
1: Apa saja?
0: Supaya enggak bingung kita berdoa kali ya.
1: Oke.
5: Berdoa. Ya Tuhan. Tuhan ya. Haleluya.
3: Masyaallah Rahel.
0: Haleluya.
5: Kita
0: Siapin hati pikiran ya, supaya lancar gitu.
1: Oke. Terus ada makanan-makanan tertentu mungkin yang kamu harus ada? Kalau tadi kan Americano Ice ya, kalau dari Sharla, kalau kamu?
0: Aku semuanya dimakan.
1: Semuanya.
0: Jadi nggak ada yang tertentu sih.
1: Nggak ada khusus ya.
0: Tidak ada.
1: Jadi apa aja apa gitu. Aja. Kamu masih suka tegang nggak sih kalau misalnya mau manggung, nervous gitu apa?
0: Masih.
1: Cara mengatasinya gimana?
0: Loncat 10 kali.
1: Oh iya.
0: Iya, kalau aku.
1: Pantas jadi tinggi dia ya.
5: Loncat indah.
1: Loncat 10 kali.
0: Iya, loncat 10 kali.
1: Itu bisa apa namanya, jadi buat sobat RDI, listener sama global people kalau lagi nervous gitu ya. Loncat ya, bisa hilang ya.
0: Iya, biar adrenalinnya tuh apa ya? Jadi apa ya? Gimana ya, Kak Tommy? Kan Kak Tommy ini guru.
5: Waduh,
0: guru.
5: Kok kan? Tommy lagi. Pak guru. Yang ini apa namanya? Jangan-jangan cuma aku sama kakak itu doang yang tahu lagu itu ya. Takut.
1: Kan biar kelihatan tuanya gitu ya.
0: Tua.
1: Oh iya dong. Iya dong, ya kan.
5: Tenang kau.
1: Nah, ini kalau second chance nih, ini kan ada bertiga nih. Kalau salah satu ada yang sakit, kalau manggung gimana tuh? Tiba-tiba dadakan gitu, pernah enggak ada kejadian kayak gitu?
2: Ini sekarang ini.
1: Ini.
2: Satu
5: Oh, pernah ada kalau sekali pernah aku kayak duo pasto gitu, cowok-cowok. Nanti mungkin hari ini jadi anak Asanti kayaknya.
1: Oh,
2: gitu. Ya ampun, ada jadi kripo. Oh my god.
1: Kalau satu enggak ada jadi anak Asanti.
2: Iya. Kalau ini jadi anak Astagfirullah.
1: Kalau Cecil enggak ada, jadi mereka berdua.
2: Jadi pasto, iya.
1: Oh, tapi pernah kejadian kayak gitu?
2: Pernah.
1: Oh, jadi enggak masalah gitu, tetap aja manggung gitu ya.
2: Iya, tetap aja.
1: Oke. Nah, ini kita sekarang pengen ngetes ya. Ini kan kalian akan bersamanya kayak lebih sering gitu ya. Waktu bersamanya akan ke radio, dari radio ke radio lain gitu kan ya, barengan terus. Tapi kita pengen tahu nih, coba dari Diman mungkin ya, membawakan lagu dari Second Chance, ada yang mana salah satu bisa kita pengen ngetes aja sih. Ini ujian dimulai ya Diman ya. Untuk Diman.
6: Cuman aku gak bisa judulnya tuh, lupa.
1: Yang mana judulnya? Judulnya ini judulnya udah langsung kayak di mendelik loh mereka loh. Yang mana?
6: Yang
1: masih mending masih mau dikasih bocoran.
5: Ingin.
2: Itu bukan enggak terlarang gitu.
1: Ya. Ayo coba. Ada kita pengen tahu nih, kita pengen tahu. Ayo Diman. Kita mau ngetes nih Diman.
6: Sampai
2: kau. Itu kan lagu Rindu tuh judulnya.
1: Yang mana?
6: Sampai buka lirik.
1: Tapi tahu, tapi oke. Kita coba ya tes di Manca akan membawakan lagu saya.

0: Langsung.
1: Rio jadi deg-degan. Rio kan udah biasa di idol kan gitu, masih baru-baru jadi masih kerasa gitu ya. Untuk tes-tesan
2: tapi kayak gitu ya, Rio, ya. Ini ya.
1: Oi lagi.
3: Kata cintaku meraih langit bantu sampaikan.
1: Rio nyari contekan. Rio bingung. Rio bingung. Lucu banget.
4: Sambil bertemu aja.
1: Iya. Oke, coba. Oke.
5: Ini judulnya Langit Bantu Rindu dari Second Chance.
1: Oke. Oke, Langit Bantu Rindu. Ini versinya Dimansyah. Tepuk tangan teman-teman. Tunggu.
5: Belum, belum ya. Oke. Tiba-tiba banget, sumpah. Kalau awas kita. Habis ini kita di belakang.
1: Oke, ini.
5: One, two, three. Some

0: rindu. Terhormat sekali aku. Bagus sekali suaranya. Ya Allah.
1: Sorry ya kalau ada salah lirik sedikit. Kakak habis ini kita di belakang. Pesan kita.
2: Tapi lolos. Tapi lolos kan second chance.
3: Lolos. Tadi mix dia Febri.
2: Oke.
3: Dia Febri.
2: Oke, okay, baiklah. Kalau untuk second chance sendiri, ini Rio dulu.
0: Rio.
2: Eh, nyari contekan.
3: Aduh, harusnya kena
2: lagu teman-temanku siapa?
0: Eh, tapi belum tentu lagunya Syahrul yang diminta. Kan belum tentu. Kenapa kamu nyari lirik lagunya Syahrul? Kan belum tentu lagu. Kan belum tentu lagunya Syahrul yang diminta. Nah, lo.
1: Pusingkan.
2: Rio ini kan jebolan idol. Iya, ini dari jebolan idol juga dong, dari lagu Dimansyah.
1: Kak, tapi belum tentu semua idol tuh saling mengetahui lagunya, Kak.
2: Itu seneng aja.
0: Maaf ya Rio, kan? Tadi itu adalah cuma obrolan aja.
2: Iya.
0: Dudu. Ayo.
2: Gimana,
0: tolong.
1: Cara.
2: Atau kalau enggak kamu dari teman-teman yang ada di sini, kamu yang paling tahu lagu siapa?
0: Baik lo kita, udah
2: masih ngintip dia. Paling tahu lagu siapa? Rio panik. Oke. Dia lagi oke, minta contekan ya sama penyanyi aslinya. Oh, dia mau bawain lagu Syahrul.
4: Iya.
2: Oke, coba.

0: telah menyenai dirimu. Maaf ya, Jon. Ya ampun.
1: Udah keluarin aja improv-improv.
0: Ya.
1: Ulat-ulat bulu itu enggak usah dipikirin lagu aslinya.
0: Ya, maafin ya. Aku sudah berusaha.
2: Ya, oke, baiklah.
0: Ntar terakhir kita bales yuk.
3: Ada permainan yang lain gak ini?
2: Ada permainan yang lain gak? Cukup atau masih mau nantang yang lain?
1: Masih dong.
2: Belum semua ya, belum semua ya. Oke, second chance. Ini second chance ini mau bawain lagunya Bingung, Rahel Olivia.
3: Coy!
4: Dari tadi
3: bingung. Jadi bingung.
4: Dari tadi bingung, ya. Kamu tahu enggak lagu Bingung?
2: Bingung. Ya. Kamu lagu Bingung. Ini bukan memecah pertemanan ya sebetulnya.
3: Bukan. Enggak, masalahnya gini. Lagu kita sendiri gue suka lupa lirik, suka lupa. Apalagi lagu orang.
2: Iya kan bingung ini judulnya.
3: Tapi bingung dia jadi.
5: Sebenarnya ini kita mendalami lagunya dia.
3: Oh,
5: benar. Liriknya kita serap, makanya kita harus bingung.
3: Oke. Ini udah benar loh kita Rahel bingung.
2: Barengan sama Rahel, barengan.
3: Iya.
2: Oke.
3: Gimana maksudnya? Ini sih aku bingung. Sungguh bingung. Dibuatnya. Aduh, makan jengkol ya?
6: Matam. Ayo, bisa gak?
4: Ayo. Oke, okay, bisa.
6: Kita kan grup vokal. Kita kan suara tau.
3: Ayo nyanyi, rakanya ini.
6: 1, 2, 3.
3: Jangan pake hitung. Kamu nyanyi.
6: Keluarin kata-kata mutiara.
4: 1, 2, 3
3: Bingung. Dia kasih nada segitu aku mau pecah kemana? Eh, kau laki-laki, aku perempuan loh. Lupa kau.
6: Kan ada dia kan perempuan.
4: Jangan
2: pakai
4: nada. Ayo, katanya tadi
2: anak cantik. Gimana? Oh,
3: iya, anak cantik. Tuh kan jadi anak
6: sapi
3: loh.
6: Bingung. Sungguh bingung. Dibuatnya
1: Sudah Santi cukup.

0: Iya, tapi kata-kata mutiara hampir keluar.
1: Ya Allah. Oke, baiklah.
2: Aku takut.
1: Oke, ternyata karena memang durasi Sharla masih kita keep gitu ya. Sekarang kita langsung bingung beneran aja barengan. Rahel Olivia.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Setiap orang punya mimpi.
4: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
3: Setiap hati punya harapan.
5: Profesinya apa?
6: Guru.
5: Guru?
6: Penyanyi. Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
3: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
7: Dari lahir ada kekurangan.
8: Tuh, kesembuhan Bapak.
3: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
9: Dede, Deang. Ini Mama berjuang buat kamu ya.
3: Dan setiap bakat pantas untuk mendapatkan panggungnya.
10: Sekujur tubuh boleh disakiti.
3: Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Ino Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilan, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut Channel 29.
11: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
12: Apa aja tuh yang bikin happy?
11: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 20.30 WIB.
13: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
14: Gak penting.
11: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
12: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
11: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
12: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
15: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
16: Iya, iya, iya.
17: Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
18: Kamu pembunuh.
15: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Channel 28.
2: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
19: Huru-hara Radio Jakarta, balik lagi nih untuk Global People, the listeners dan juga Sobat RDI. Dan kita juga masih live ya di TikTok masing-masing, ada di RDI, di Radio dan juga Global Radio ya. Ini untuk teman-teman tadi setelah tegang ya, apalagi Rio gitu ya. Udah relax sekarang ya Rio ya?
20: Udah.
19: Sudah mulai relax ya.
20: Maaf ya, kita cuma bercanda.
19: Kita pengen tahu nih, ini kan apa namanya, tadi juga ada komentar dari TikTok ya. Terima kasih ya kalau untuk wedding-wedding katanya lagu kalian suka dibawain gitu. Apa namanya, apresiasi banget, luar biasa. Dan memang lagunya memang apa namanya, easy listen banget gitu ya. Cuma kalau misalnya untuk kalian sendiri, setiap manggung pasti dong ada lagu favorit yang selalu pengen bawain ini nih gitu kan. Atau mungkin kayak greget aja gitu, suka banget sama lagu salah satu musisi ini gitu. Ada gak dari Second Chance sendiri, dari Cecil dulu deh, ada gak penyanyi Indonesia, paling favorit, terus lagunya kamu suka banget, lagu apa Cecil?
21: Penyanyi Indonesia lagunya aku paling suka banget,
22: Chrisye.
19: Chrisye?
22: Ya.
19: Ada lagu apa judulnya?
21: Hampir mana? Semua aku suka.
19: Hampir semua ya.
21: Hampir semua lagu Chrisye aku suka.
19: Oke, okay. Kalau Tommy sendiri?
5: Kalau aku mewakili Second Chance aja ya, biar cepat nih loadingnya. Kalau Second Chance, kalau lagi perform lagu Jatuh Cinta Kedua pasti dibawain. Kecuali di pernikahan yang enggak.
19: Jatuh Cinta Kedua itu bahaya kalau di pernikahan gitu ya. Lah kalau lagu penyanyi Indonesia.
5: Kita kan penyanyi Indonesia.
19: Iya, kita penyanyi Indonesia.
21: Kamu jangan NPD, maksudnya penyanyi lain.
5: Aku kan bilang biar gampang aku mikirnya. Aku tadi bilang biar gampang aku mikirnya, aku enggak NPD. Ya, sih. Daripada capek aku mikir. Kepala kau.
19: Pokoknya ya jangan jangan jatuh apa ya asal jangan yang jatuh cinta kedua gitu ya. Oke itu. Kalau Sharla ada apa namanya penyanyi favorit Indonesia?
14: Sudah pasti Rosa.
19: Rosa, judul lagu apa yang paling kamu suka? Lagu yang mana?
14: Paling favorit Kini sama Aku Bukan Untukmu.
19: Oke, Kini ya. Yang bisa dinyanyiin enggak dikit nih?
14: Dan tak seindah cinta yang lalu yang
19: itu. Oh yang itu ya. Aduh om. Rio gimana Rio? Rio suka sama siapa Rio?
20: Kalau aku yang sering aku nyanyiin sih lagu ini ya, lagunya Bung Glenn itu. Banyak kalau opera aku bawain.
19: Paling sering yang judul lagunya apa?
20: Kemarin terakhir tuh bawain yang kisah romantis gitu, sedih tak berujung.
19: Sedih tak berujung boleh gak dibawain dikit?
20: Boleh.

0: ya Bung Glenn ya. Kalau Dimansyah?
1: Kalau aku lagu yang paling aku suka kayak coba kalau lagu ini aku yang buat ya gitu. Tanda-tandanya Mus Mujiono.
0: Oh ya.
1: Enak banget.
0: Oh
1: ya. Soalnya secara lirikalnya musiknya bagus banget di tahun itu bisa bikin musik kayak gitu kayak anjay.
0: Oke, mungkin untuk sobat RDI, Global People sama Philly Sanders pengen tahu yang lagunya seperti apa. Yang
1: saat-saat berkesan, saat ku diperkenalkan dengan setang kemauan yang sedang mekar bagaikan terjebak. Ya itu ya. Inikah

0: Mantap. Iya.
1: Ada kosong telepon aja. Tadi aku bikin bassnya lagu tapi salah lagu. Barcelona.
2: Ya, Barcelona bukan tanda tandanya.
3: Udah kok. Tapi kalau misal Cafe Bri enggak ada nih budgetnya tetap bagi dua.
0: Udah saling mengisi bisa ya. Rahel sendiri gimana Rahel?
4: Aku suka lagunya Mama Ina.
0: Yang mana?
4: Kenapa Dinata? Yang Logika?
0: Logika. Oke, okay, lagunya. Teman-teman dibantu lagi Rahel.
4: Waduh. 1 2 3 Di mana? Logika.

0: Terkenal dengan logika.
1: Keren keren, luar biasa.
2: Umur boleh pada muda ya. Sukanya memang
1: lagu-lagu tua. Lagu-lagu lawas loh, kembali ke 30 dan 40 tahun yang lalu gitu ya.
3: Ada
4: MPD? Ada.
3: Sempurnanya. MPD kan?
1: Ya benar. Kalau di Malaysia sendiri nama fanbase-nya apa?
3: Nama fanbase aku tuh The Manners.
1: The Manners?
3: Iya.
1: Oke, dinamain itu ya.
3: Ya sebenarnya gampang aja karena waktu itu sulit banget cari apa ya kira-kira. Pengennya amandemen, temen aku Rahman dia udah amandemen. The Manners aja deh, ada man-nya.
1: Kamu kenapa gak Abu Demen?
3: Abu Dhabi.
1: Itu ya,
3: iya.
1: Berarti ya The Manners ya. Iya. Sering ketemu gak sih sama fanbase?
3: Kadang beberapa kali tuh ketemu kayak contoh lagi main manggung di mana gitu. Mereka datang.
1: Mereka datang gitu.
3: Atau gak showcase pasti mereka datang.
1: Oke. Okay. Kalau Rio sudah ada fanbase?
5: Sudah.
1: Namanya apa?
5: Namanya Glorious.
1: Glorious.
5: Glorious.
1: Oke.
5: Okay. Glorious. Glorio with us.
1: Wow. Itu ya. Apa namanya? Udah buka cabang di mana? Biasanya suka ada Glorious Jakarta.
5: Iya, ada lah.
1: Udah banyak ya.
5: Jadi emang fanbase kayak bikin gitu, ada Glorious Jatim, Jatah, Sumbagut, kayak gitu.
1: Banyak, banyak ya.
3: Ambon udah ada belum? Ambon. Ambon udah ada. Nanti aku yang buat.
1: Itu kamu namanya kamu yang bikin apa gimana?
5: Waktu itu ya lagi cari-cari kan gak ada berapa opsi, tapi kayak klik di Glorious.
1: Gitu ya. Oke. Okay. Masih suka ketemu enggak sih?
5: Sering banget sih Kak, semalam ketemu.
1: Oh, ya?
5: Kemarin juga kalau lagi off air juga mereka sering datang. Banyak kegiatan juga. Kalau lagi kita olahraga Glow Health jadi Glow Health.
1: Kayak gitu ya.
5: Banyak kegiatan.
3: Iya ya.
5: Iya ya.
3: Glow.
1: Tapi kalau Rio sendiri apa namanya selama ada fanbase gitu ya, terus kamu juga apa namanya masih baru-baru jadi idol juga kan ya, ini ada hadiah yang paling unik nggak sih dikasih ke kamu gitu, tiba-tiba kamu lagi manggung atau setelah selesai manggung dikasih kok bawa ini gitu?
5: Ada sih macam-macam, kayak mereka bisa tahu kayak makanan favorit aku, kadang abis perform abis perform idol kita lolos bawain makanan tempe orek, tahu aja suka tempe orek gitu.
1: Oh suka tempe orek, dibawain tempe orek.
5: Sampai detailnya tahu tempe orek yang kering gitu.
1: Oh iya.
5: Dibawain boneka nylon gitu, soalnya di idol kan sering banget dipanggil nylon aku. Macam-macam sih Kak, banyak banget.
1: Banyak banget ya. Itu hadiah-hadiahnya kamu taruh semua di rumah berarti ya. Tempe orek sampai sekarang masih ada berarti.
5: Ada tempe oreknya enggak sudah.
3: Kakak mau.
1: Oh tempe orek kering itu loh ya, semakin apa semakin lama semakin kering berarti kan.
3: Tadi aku lagi pikiran tempe orek sedap sih, enak sih lalu tiba-tiba
1: lagi ngomongin makanan ya. Oke. Okay. Kalau second chance apa nama fanbase nya
6: bersama second chance?
1: Oke. Okay, itu ya. Ini kalian juga masih suka ketemu atau
2: masih kita masih kontak-kontak?
6: Masih
1: ketemu aktif, ada grupnya nggak sih? Ada grup nggak?
2: Mereka
1: sih?
2: Mungkin ada grup.
1: Iya, misalnya kamu apa namanya fanbase itu, terus tiba-tiba ada grup WhatsAppnya, kamu ikutan gitu?
2: Oh nggak, kita nggak masuk di grup.
1: Nggak ada ya. Koordinatornya palingnya yang selalu mewakili menyampaikan semuanya ya. Kalau Charlo gimana?
7: Kalau aku namanya Charlo.
1: Charlo ya, oke. Okay.
7: Gitu.
1: Charlo sering ketemu juga sama fanbase?
7: Sering sih, kalau aku mungkin sering kontak-kontakan di online juga. Jadi kayak DM-DM-an kadang, kalau enggak ya misalkan aku lagi kayak gini biasanya mereka suka nyamperin gitu, terus ngasih semangat gitu-gitu sih Kak, baru di situ ngobrol.
1: Baru ngobrol gitu ya, berarti kalian sama sama fans ini banget ya, apa namanya appreciate kehadiran mereka gitu ya, luar biasa.
7: Pasti,
1: Rahel?
7: Pasti.
1: Yes. Namanya fanbase kamu?
8: Nama fanbase aku Celsius.
1: Celsius?
8: Yes.
1: Oke, okay. Yang namanya siapa?
8: Kak Aman.
1: Kak Aman?
8: Iya, Rawan.
1: Tiba-tiba Kak Aman ya.
3: Gue kan pernah dia tuh.
8: Karena aku bingung saat itu. Mau namain, iya, kayak laguku lah udah itu. Aku bingung.
1: Kak Aman tuh yang...
8: Ini Diman.
1: Oh, iya.
8: Ada lagi.
1: Ada Kak Aman.
8: Yang ciptain lagu Hancu.
3: Dia kampung rambutan. Dia aman aja di sana.
1: Aman aja di sana.
8: Aman aja dia.
3: Okay. Dia aman aja. Makanya kalau orang tanya aman di kampung rambutan.
8: Di kampung rambutan.
1: Jadi itu namanya
8: dia
1: ya.
8: Dia yang ciptain namanya, karena aku bingung kayak aduh nama fanbase aku apa ya? Semuanya udah kumpulin gitu kan, aku belum ini aja Chelsius.
1: Oke, okay, Chelsius gitu ya. Suka ketemu juga sama fans?
8: Iya, kalau misalnya lagi manggung terus suka datang bawain cimol.
1: Karena cimol? Ya. Ini ada lagi nih. Boleh juga tuh.
3: Cimol itu kepanjangannya apa?
1: Enak. Di mana?
2: Di Blok M.
8: Oh, ada.
1: Cimol Bojot bukan itu?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Yang bukan. Kering.
2: Bukan, namanya cimol.
3: Bentar, Cimoli.
1: Apa?
2: Di Blok MH pokoknya.
8: Ah, ada.
1: Di Blok MH ada.
8: Okay. Nanti ayo kita ke situ.
1: Nanti ke situ ya.
2: Enak banget.
3: Cimol itu kepanjangannya apa?
1: Apa?
2: Kamu jangan nyuruh aku.
3: Cimol.
1: Apa? Apa?
3: Ya karena aku nanya.
1: Oh. Cimol itu singkat Aci digemol
3: di gemol.
1: Digemol buletin okay. Gitu. Cireng Aci digoreng.
3: Kalau itu tahu, Aci digoreng tahu.
8: Cilok.
3: Aci dicolok.
1: Ya, terus ada cilor. Aci telur.
8: Cipung,
1: Aci tepung.
3: Ciban,
1: ada cibai kan?
3: Ciban, Aci dibanti.
1: Aci. Ada lagi cibai itu yang panjang, Aci ngambai. Ngambai itu kayak melorot gitu ya. Oke, terima kasih buat kalian ya yang udah huru-hara Radio Jakarta meramaikan. Memang tiba-tiba banget menggeruduk satu radio dan nanti radio lain juga bakal kalian geruduk ya.
2: Akan kita geruduk semua.
1: Wow. Ya,
2: kita porak-porandakan.
1: Waduh.
3: Hari ini juga.
2: Hari ini juga.
1: Wow, luar biasa. Terima kasih buat kalian sekali lagi. Mudah-mudahan bisa mampir lagi ke apa namanya Radio RDI Jakarta, Global Radio dan juga V Radio ya. Sampai ketemu lagi, sukses untuk single kalian.
3: Terima kasih banyak.
1: Single-singlenya kalian kalau misalnya ada yang terbaru pasti harus mampir ke radio kita,
8: yes.
1: Ya. Terima kasih juga buat Sobat RDI, Global People dan juga Philly Listeners ya. Dan sukses buat kalian semua. Selamat makan siang. Kita akan lanjut lagi dengan acara selanjutnya dan lagu terakhir, lagu terbaru dari Second Chance, Merayu Mentari. Sampai ketemu lagi, dadah.

0: Jateng dalam berita.
1: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
2: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
0: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
3: Tanah kuburan sering dijadikan media untuk praktik ilmu hitam, biasanya untuk memberikan penyakit atau gangguan psikis pada rakyatnya.
4: Sengaja membuat makam burung.
5: Dari sutradara Jero Point, MVP Pictures mempersembahkan film Sihir Tanah Kubur.
6: Ini akan terjadi hal yang buruk di desa ini.
5: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustaz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam burung, makam kosong yang dipercaya membawa petaka, teror mistis mulai menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Hasan membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Jero Point yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Atsu Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Ravi Sanjaya.
7: Tanah kubur dan menyimpahkan ilmu hitam paling tinggi.
5: Film Sihir Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juli 2026 di seluruh bioskop tanah air.

0: 91.8 FM.
1: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
2: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
3: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
4: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
5: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
7: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
8: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
9: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
10: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
11: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
12: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
16: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
15: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
16: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
15: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
16: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
15: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
17: Sobat RGI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba, dekati masa depan kamu.
18: Sangang Doso Setunggal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.
1: Tips sehat, RDI Pandanaran Semarang.
2: Sebenarnya gimana sih posisi duduk yang benar saat di tempat kerja? Kita dengarkan keterangan dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
3: Cara duduk kita harus kita perhatikan, cara duduk yang betul, jangan sampai kita terlalu membungkuk. Cara duduk kita harus sesuai seperti bentuk dari kursi yang ergonomis itu. Bisa ditambahkan lagi dengan cara tidur kita. Tidur kita biasanya ada di kasur busa. Kalau misalkan kasur busa itu sudah lama, busanya tidak mampu menahan tubuh kita, katakanlah sudah melengkung, pernya sudah aus, itu bisa membuat gangguan-gangguan yang mengakibatkan produktivitas kita terganggu. Gangguan-gangguan itu bisa berujud dengan gangguan persarafan yang menyerang pada tulang punggung kita.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
4: Anda masih mendengarkan 91,8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Dewi Pandanaran Semarang. HRDD.
1: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
2: Halo, saya telepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
3: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
4: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
6: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
7: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
8: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
9: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
10: Seantero Indonesia masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
12: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
13: Iya, kenapa mas?
12: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
13: Oh iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya gak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
12: Iya mas, gak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
14: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
11: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Tips sehat, tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas gizi untuk penderita hipertensi bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
2: Berikut beberapa tips untuk penderita hipertensi. Yang pertama, yakni hindari makanan yang tinggi garam seperti makanan kalengan, keju, sosis, sarden, acar, buah kaleng. Lalu juga tingkatkan aktivitas fisik minimal 150 menit dalam seminggu. Yang ketiga, istirahat cukup. Yang keempat, serat cukup. Penuhi dari buah, sayur, minimal 5 penukar dalam sehari. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk berhidup global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
3: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
4: Saya Yayan Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
5: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
6: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
7: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
8: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
9: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
10: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
11: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
12: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
13: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
14: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
15: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: punah harapanku.
1: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
2: Saya Afif dari Pekalongan Jawa Tengah, saya dengar radio.
3: Saya Nita dari Indramayu, radio is the best pokoknya.
4: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi, saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
5: Saya Dina Aulia dari Pemalang, saya dengar radio.
6: Aku Ilis dari Kota Semarang, aku senang dengerin radio.
7: Saya Ocok dari Simpur Kandangan, saya selalu mendengar radio loh.
8: Saya Edo dari Tanjung, saya dengar radio.
9: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan, saya dengerin radio.
10: Hai, saya Ani dari Salatiga, saya dengar radio.
11: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun, saya selalu dengar radio.
12: Saya Ari dari Cilacap, saya selalu dengar radio.
13: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
14: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
15: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
16: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
17: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
16: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
17: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
16: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
17: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
16: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
18: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
2: Pendengar sekalian yang berbahagia, saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemeliharaan gigi, terutama pada usia dewasa. Beberapa kasus yang sering kami temui di klinik, pasien datang dengan keluhan giginya sangat ngilu. Karakteristiknya biasanya pasien umur 30 ke atas, 30 tahun ke atas, dengan keluhan giginya ngilu. Misalkan kena angin atau kena udara AC saja sangat ngilu misalkan. Nah, setelah kita periksa ternyata pasien mengalami apa yang disebut dengan keausan gigi. Bahasa medisnya abrasi gigi gitu. Jadi terlihat ada keausan di sekitar permukaan gigi yang dekat dengan gusi, dengan leher gigi. Setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata akibat dari cara menggosok gigi yang kurang tepat. Jadi problemnya biasanya karena pasien merasa giginya semakin bertambah kuning. Sebenarnya ini tidak kotor, tapi secara alamiah memang terjadi perubahan warna dari gigi warna remaja, warna putih yang sangat putih. Kemudian tambah usia, gigi kita dari dalam itu mengalami pemadatan, sehingga warna gigi, gradasi dari warna gigi meningkat dari putih menjadi putih, agak coklatan, dan seterusnya. Pasien merasa giginya kotor, sehingga kompensasinya adalah menggosok giginya dengan kekuatan yang sangat keras, sampai-sampai sikat gigi yang biasanya bisa digunakan 1-2 bulan, itu dalam waktu seminggu bulu sikat giginya sudah rusak. Nah, keausan gigi dipengaruhi dua hal. Yang pertama, cara menggosok gigi yang kurang tepat. Jadi secara teknis, arah menggosok giginya kurang tepat. Mestinya tadi disarankan untuk menggosok dengan arah sikat giginya itu dari atas ke bawah, dari gusi ke gigi, atau sedikit berputar. Nah, ini dilakukan oleh pasien menggosok giginya maju mundur, depan belakang pada permukaan pipi itu, dan dengan tekanan yang kuat. Akibatnya apa? Akibatnya pada leher gigi terjadi keausan, karena bagian gigi yang berada di leher itu tipis, lapisan mail di leher gigi itu tipis, kadang-kadang hanya 1 mili atau kadang-kadang kurang. Nah, karena tipis maka akan terjadi keausan. Nah, ketika aus maka leher gigi terbuka, padahal leher gigi itu banyak ujung-ujung saraf sekitar gigi. Sifatnya sensorik, sehingga ketika saraf itu terbuka, terlihat dari luar, maka yang dikeluhkan pasien adalah rasa ngilu yang sangat. Terkena angin saja ngilu, apalagi terkena air dingin misalkan. Nah, oleh karena itu kami sarankan, pertama, menggosok gigi jangan dengan kekuatan yang sangat. Secukupnya saja, tetapi agak intens, agak lama. Tidak sebentar tapi kuat, tetapi agak lembut, tetapi dilakukan agak lama. Itu yang pertama. Yang kedua, arah gosok giginya tidak maju mundur begitu, keluar ke dalam, tetapi dari atas ke bawah atau sedikit berputar. Resikonya kalau itu sudah terjadi abrasi, maka muncul rasa ngilu yang harus dilakukan perawatan. Jadi selama ini kalaupun ada pasta gigi yang bisa meredakan, itu sifatnya hanya sementara dan perlu dilakukan perawatan supaya keluhan itu tidak muncul lagi. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: dia untuk praktik ilmu hitam. Biasanya untuk memberikan penyakit atau gangguan psikis pada rakyatnya.
1: Kenapa aja membuat makam burung?
2: Dari sutradara Jero Point, MVP Pictures mempersembahkan film Sihir Tanah Kubur.
3: Ini akan terjadi hal yang buruk di desa ini.
2: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustadz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam burung, makam kosong yang dipercaya membuat petaka, teror mistis menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Asad membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Jero Point yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Atsua Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Raffi Sanjaya.
4: Dia tanah kubur dengan tingkatan ilmu hitam paling tinggi.
2: Film Sihir Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juli 2026 di seluruh bioskop tanah air.
5: Aku suka.
6: Tips sehat. Tips sehat. RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
7: Ya, kali ini saya akan memberikan tips mengenai bagaimana sih menjaga mata di mana seringkali kita mengalami infeksi pada mata yang sering kita sebut belekan. Seringkali orang kalau belekan itu kan dirimbang pakai air suruh ya. Saya harapkan jangan sekali-kali merimbang atau mencuci mata yang sedang infeksi atau kelilipan apapun itu dengan air suruh. Oke, karena itu sangat berbahaya sekali, dapat mengakibatkan munculnya borok pada mata. Jadi borok gak hanya di kulit ya, tapi juga bisa pada mata Anda. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari instalasi mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
6: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Bekasi. Hanya di 91,8 FM Semarang.
1: Tanah kuburan sering dijadikan media untuk praktik ilmu hitam. Biasanya untuk memberikan penyakit atau gangguan psikis pada rakyatnya.
2: Sengaja membuat makam burung.
3: Dari sutradara Jero Point, MVP Pictures mempersembahkan film Sihir Tanah Kubur.
4: Yang akan terjadi hal yang buruk di desa ini.
3: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustadz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam burung, makam kosong di kecelakaan dua petaka, teror mistis menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Asad membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Jero Point yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Atsua Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Raffi Sanjaya.
5: Tanah kubur dan peningkatan ilmu hitam paling tinggi.
3: Film Sihir Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juli 2026 di seluruh bioskop tanah air.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk ekonomi global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan ini.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua pendengar yang berbahagia, ada anjuran lain untuk menjaga kebersihan rongga mulut kita. Salah satunya adalah dengan makan makanan buah-buahan yang berserat dan berair, dengan tujuan untuk meningkatkan proses atau mekanisme pembersihan gigi di sela-sela makan. Nah, ini sangat dianjurkan terutama jika kita misalkan makan di siang hari, karena siang hari tidak sempat menggosok gigi setelah makan, maka sangat dianjurkan untuk menutup kegiatan makan itu dengan makan buah yang berair dan berserat. Nah, untuk apa? Ini supaya manfaat yang kita peroleh adalah ketika kita mengunyah buah itu, makanan yang berserat berair, buah maksudnya contohnya, maka akan terjadi proses pembersihan gigi, permukaan gigi secara alamiah. Jadi serat dan air dari buah-buahan itu akan menelusuri permukaan gigi, seperti mengepel permukaan gigi itu, sehingga tanpa gosok gigi pun setidaknya sudah akan membersihkan permukaan gigi dari pembentukan plak. Nah, selain manfaat yang lain, tentunya manfaat dari buahnya itu sendiri ketika kita konsumsi. Ini sangat dianjurkan karena di siang hari atau di waktu yang lain, ketika kita tidak sempat menggosok gigi dengan sikat gigi dan dengan pasta gigi, nah ini akan menggantikan peran menggosok gigi tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Sobat RBI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RBI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Media untuk praktik ilmu hitam, biasanya untuk memberikan penyakit atau gangguan psikis pada rakyatnya.
3: Sengaja membuat makam burung.
4: Dari sutradara Jero Point, MVP Pictures mempersembahkan film Siri Tanah Kubur.
5: Apa yang terjadi? Hal yang buruk di desa ini.
4: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustadz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam burung, makam kosong yang dipercaya membawa petaka, teror mistis mulai menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Asad membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Jero Point yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Atsu Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Ravi Sanjaya.
6: Akhirkan aku menyingkatkan ilmu hitam paling tinggi.
4: Film Jero Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juni 2026 di seluruh bioskop tanah air.
7: Aku suka 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: dari sutradara Jerome Boyd, MVP Pictures mempersembahkan film Sihir Tanah Kubur.
1: Apa terjadi? Hal yang buruk di desa ini.
0: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustadz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam murung, makam kosong yang dipercaya membawa petaka, teror mistis menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Asad membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Jero Point yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Atsu Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Raffi Sanjaya.
2: Tanah kubur dan perintahkan ilmu hitam paling tinggi.
0: Film Sihir Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juli 2026 di seluruh bioskop tanah air.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: RDI Pandanaran Semarang.

0: kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Halo, Le, gue ngerti karepku tau. Aku pengen cah kaya, Le. Gas! Gas! Laksanakan.

0: dari sutradara Jero Boy, MVP Pictures mempersembahkan film Sihir Tanah Kubur.
1: Apa terjadi? Hal yang buruk di desa ini.
0: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustadz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam burung, makam kosong yang dipercaya membawa petaka, teror mistis mulai menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Asar membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Jero Point yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Atsu Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Raffi Sanjaya.
2: Tanah kubur dan tingkatan ilmu hitam paling tinggi.
0: Film Sihir Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juli 2026 di seluruh bioskop tanah air.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: untuk praktik ilmu hitam. Biasanya untuk memberikan penyakit atau gangguan psikis pada rakyatnya.
1: Sengaja membuat mangga murung.
2: Dari sutradara Jero Point, MVP Pictures mempersembahkan film Sihir Tanah Kubur.
3: Ini akan terjadi hal yang buruk di desa ini.
2: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustaz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam murung, makam kosong yang dipercayai membawa petaka, teror mistis mulai menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Asad membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Jero Point yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Patsu Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Ravi Sanjaya.
4: Sihir Tanah Kubur dan menuntaskan ilmu hitam paling tinggi.
2: Film Sihir Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juli 2026 di seluruh bioskop tanah air.

mana saja. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
1: Iya, iya, kenapa mas?
0: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
1: Oh, iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan gebe-geber. Eh, saya nggak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
0: Iya, iya mas, nggak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
2: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan.
3: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
4: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
5: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
6: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
4: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita.
0: Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari, jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam, hanya di 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sangang Doso Setunggal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.
13: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
1: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
3: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
4: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
6: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
7: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
8: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
12: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
11: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
10: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.